0: Good on ya for listening to Global.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak siaran berbahasa Indonesia. Inilah Suara Indonesia.

0: Selamat sore, selamat datang di Suara Indonesia 98,1 FM di Radio 4EB Kangguru Point Brisbane. Kita jumpa lagi di hari ini sore Rabu tanggal 17 Juni 2026. Bersama saya host Diah dan panel operator kita Iza. Bisa saya hello? Nah, hari ini kita mau bahas topik mengenai salah satu organisasi mahasiswa yang berada di Brisbane. Mungkin minggu lalu ya, kita telah menghadirkan PPIA Queensland, dan kali ini kita akan menghadirkan beberapa teman mahasiswa dari University of Queensland Indonesian Student Association yang disingkat menjadi UKISA. Kita langsung aja minta untuk tim mereka memperkenalkan diri, nama, asal daerah, jurusan atau program studi mereka, dan serta udah berapa lama tinggal di Brisbane. Silahkan, siapa yang mau duluan nih?
1: Halo teman-teman semuanya, aku Iza. Ya, di program kali ini aku panel operator dan juga part of UKISA. Aku di sini ngambil Master of Public Health dan so far udah hampir mau 1 tahun di Brisbane.
2: Halo teman-teman, kalau aku Zafran, saat ini memasuki di akhir tahun kedua studi aku di UQ, mengambil program studi Bachelor of Engineering in Software Engineering dan juga sebagai wakil presiden UKISA menemani Mbak Iza.
3: Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Sani, aku dari Jakarta, saat ini sedang menjalani program studi Master of Business di UQ dan sudah hampir menyelesaikan semester kedua, jadi tinggal 2 semester lagi di Brisbane.
4: Halo Tante Dia, halo teman-teman semua, selamat sore. Nama aku Ariel, aku asalnya dari Jakarta. Aku ambil Master of Business di UQ, terus sekarang udah mau hampir 1 tahun ya. Dan aku di UKISA sebagai Kepala Divisi Community Relations atau yang handle event-event internal. Thank you.
5: Oke, halo semua. Aku Titi. Di sini aku jadi sekretaris UKISA. Aku belajar di Master of Business sama juga di semester kedua dan akan lulus di Juli 2027 insyaallah. Salam kenal semuanya.
0: Thank you. Selanjutnya mungkin salah satu dari kalian bisa memberikan gambaran umum mengenai mahasiswa Indonesia di UQ ya. Seperti jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di UQ, terus jenjang pendidikan yang ditempuh, S1, S2, atau S3, terus program-program apa yang paling banyak diambil, serta periode apa intake mahasiswa baru itu kapan. Silakan, mungkin salah satu dari kalian. Bisa?
1: Iya. Jadi, in general, mahasiswa Indonesia di UQ itu ada sekitar 5 ribuan tuh dan teman-teman sekalian, dan terbanyak kalau sesuai data ya di bachelor degree-nya, karena memang sepertinya sekarang tuh lagi masif banget Indonesia University kerjasama sama UQ. Kayak kemarin ada dari UI di psikologinya, terus habis itu ada juga ITS di engineering dan sebagainya. Dan kalau tapi in general, programnya sendiri ada dari bachelor, master, PhD, bahkan postdoc di sini. Dan beberapa juga ada yang ngambil short course. Dan UKISA sendiri itu dibawain sama PPAQ. Kalau teman-teman dengerin program sebelumnya, PPAQ itu Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia in Queensland. Jadi semua universitas yang ada di Queensland itu di bawah PPAQ, sedangkan UKISA hanya di yang di UQ doang.
0: Zafran bisa menambahkan apa itu UKISA?
2: Oh, UKISA ini sendiri itu sebenarnya bukan berada di bawah naungan UQ, teman-teman. Jadi UKISA sendiri ini ada dalam naungan UQU, yakni University of Queensland Union, yang sebenarnya itu terpisah dengan kampus UQ. Dan di sana fokus kami ya anything well-being related dengan mahasiswa-mahasiswa di UQ, teman-teman.
0: Oke, ya. Berarti itu student union ya, UQ student union.
2: Yes.
0: Oke, ya. Terus bagaimana cara menjadi member UKISA dan manfaat yang bisa didapatkan sebagai anggota dari UKISA?
3: Oke, mungkin aku bantu jawab ya di bagian ini.
0: Halo Sani ya.
3: Ya betul Sani, halo
0: Sani
3: lagi
0: sang bendahara.
3: Sang bendahara Menteri Keuangannya Iza.
0: Oke, silakan Sani.
3: Jadi kalau di untuk menjadi member UKISA biasanya kita buka di setiap market day-nya UQ biasanya di bulan Januari dan di bulan Juli nanti gitu. Jadi teman-teman yang ingin menjadi member biasanya membayar sekitar 10 dolar dan kemudian ada beberapa keuntungan nih untuk jadi
0: Iya.
3: membernya UKISA gitu. Salah satunya adalah teman-teman yang menjadi member bisa mendapatkan diskon di merchant-merchant toko-toko Indonesia, supermarket, restoran gitu ya di seluruh Brisbane. Kemudian teman-teman member juga mendapatkan informasi prioritas gitu terhadap kegiatan-kegiatannya UKISA. Jadi biasanya kita kirimin mailing list supaya mereka dapat informasi pertama kali mengenai aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh UKISA gitu. Membernya sendiri sebenarnya nggak melulu mahasiswa Indonesia, tapi juga ada beberapa bahkan dari mahasiswa Malaysia, Brunei gitu, Southeast Asia. Ada beberapa orang yang bergabung juga di UKISA. Jadi nggak eksklusif hanya untuk orang Indonesia, mahasiswa Indonesia aja sebenarnya gitu. Tapi yang terpenting adalah mereka mahasiswa di UQ gitu.
0: Okay. Jadi untuk non-Indonesian student yang interested in Indonesian language, culture, and everything about Indonesia, mereka bisa gabung asal mereka mahasiswa UQ, kan ya?
3: Betul, betul, betul,
0: Okay.
3: Tante.
0: Bagus, bagus. Berarti kalian harus marketingnya nggak cuma mahasiswa Indonesia aja ya. Jadi di UQ marketingnya juga untuk semuanya. Termasuk yang lokal-lokal orang Australia yang belajar di UQ ya?
3: Betul.
0: Ya. Bagus, bagus. Okay. Itu 10 dolar member itu yearly ya, berarti tahunan ya.
3: Iya, Tante. Itu
0: Okay.
3: tahunan dibayarkan setiap tahun.
0: Okay.
3: Gitu.
0: Iya. Bagus itu nggak terlalu mahal itu bagus itu. Dan bisa dengan menjadi member kan kita merasa jadi udah jadi terikat dengan oh ini I'm from Indonesia terus ada masih ada hubungannya gitu ya. Okay. Kita tahan dulu di segmen untuk segmen berikutnya kita akan bincang-bincang tentang mahasiswa baru di UQ. Okay. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Terima kasih.
6: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethne.com.au.
7: See you.

0: yaitu kita mau bincang-bincang tentang mahasiswa baru yang ada di UQ, prosesnya, terus program-program apa yang UQ bisa lakukan untuk welcoming mahasiswa baru ini. Mungkin salah satu dari kalian, mungkin Zofran akan menjelaskan tentang bentuk kegiatannya, program-program dari UKISA, waktu pelaksanaannya, dan siapa aja yang boleh mengikuti, serta tujuan dari kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa baru di UQ. Silakan, Zafran.
1: Oke, terima kasih, Tante. Jadi di UQ sendiri tuh kami di minggu pertama ada yang namanya Market Day, di mana setiap society mengadakan stall atau booth tentang society mereka. Di sini UQISA juga akan buka booth yang dimana kita bakalan jual membership kita, terus juga buat incoming students ke UQ. Dari UQISA bakal ngadain welcoming party. Nah, ini kan juga mungkin kali pertama ya bagi teman-teman Indonesia yang ke UQ. Jadi kita juga ada program Smile Mentorship, di mana nanti dari tim UQISA bakal bakal memberikan mentorship tentang how to settle di Brisbane, terus how to settle with the academic staff, dan juga jalan-jalan explore Brisbane juga, teman-teman.
2: Oke, thank you, Zafran. Jadi gini, Tante, kalau untuk aku nih kan handle di event internal. Nah, event internal ini memang di tanggung jawabku tuh ada market day sama welcoming party. Nah, di market day ini tadi sesuai yang Zafran bilang, emang semua akan open booth gitu ya, society yang di undernya UQU. Nah, itu dari UQISA sendiri akan ada activity yang berhubungan sama Indonesia tentunya. Kita karena di sini kan kita marketnya juga teman-teman yang datang itu nggak cuma dari Indonesia, ada yang dari negara lain dan banyak itu international students. Jadi kita mencoba untuk menggrab attention mereka supaya tertarik even join ke menjadi member UQISA juga. Nah, terus yang satu lagi ada welcoming party. Yang welcoming party ini ya sesuai namanya ya, kita ini event untuk menyambut si teman-teman dari Indonesia yang baru datang tentunya. Dan mungkin kita akan soft introduce hal-hal yang berkaitan sama kehidupan di Brisbane dan khususnya terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilalui di UQ gitu ya. Gitu, Tante.
0: Itu bagus sekali ya, market day untuk kamu untuk introduce nggak cuma di mahasiswa Indonesia aja, terus welcoming party khusus untuk mahasiswa Indonesia. Terus ada program lainnya yang bisa kamu sebutkan? Ada kegiatan lainnya?
3: Aku mau nambah berarti yang smile kali ya. Jadi kalau yang smile tadi kan udah dikasih tahu sama Zafran kalau itu kayak mentoring program gitu kan Tan. Nah ini seru banget karena aku dulu juga hasil mentoring dari smile program ini. Jadi kita tuh dibikin grup gitu sesama mahasiswa baru. Terus ada mentor-mentornya gitu loh yang akan ngedampingin kita untuk mengenal lebih dekat lah dengan UQ. Kan kita anak-anak baru biasanya clueless gitu kan. Ini mau nyari ini di mana, ini mau beli ini di mana. Nah, kita tuh ada satu mentor yang kayak nge-guide kita di program ini, dan mentornya helpful banget gitu. Dan lucunya adalah kebanyakan juga yang dulunya jadi mentee di tahun berikutnya atau di semester berikutnya tuh daftar jadi mentor karena mereka kayak mungkin ngerasa selain paying forward juga mereka juga, oh ini program bermanfaat banget ya untuk mereka. Jadi ini
0: Itu berapa
3: programnya
0: lama?
3: banget.
0: Berapa
3: Ke
0: lama?
3: kurang lebih satu bulan, kurang lebih satu bulan.
0: Bulan pertama ya, itu benar ya. Masa-masa yang sangat ini membingungkan untuk mahasiswa baru. Ada
3: Iya,
0: ke
3: betul.
0: ada kepikiran untuk melibatkan diaspora nggak di sistem mentoring ini? Jadi maksudnya bukan bukan untuk keterlibatan dalam dalam pelajaran akademik ya. Tapi misalnya untuk ngurus transport, akomodasi, terus hal-hal yang sifatnya culture, mungkin diaspora yang udah lama di sini bisa ikut membantu juga gitu. Jadi mereka merasa seperti, oh ada keluarga juga di sini, ada nggak cuman teman-teman mahasiswa. Nah, itu sekedar usul aja sih, bukan usul, mungkin ada kepikiran gak dari kalian gitu, melibatkan diaspora.
3: Jujur, selama ini belum ya. Cuman itu
0: Belum
3: pasti
0: ya?
3: punya oke banget sih Tan. Ya, itu oke banget. Kita nanti bisa consider ya,
0: Pengalaman
3: Iza
0: soalnya
3: ya.
0: I've been there, done that.
3: Iya,
0: Iya, untuk
3: benar-benar banget,
0: diaspora
3: Tante.

0: diaspora yang udah pernah jadi apa pernah muda lah di sini ya gitu, jadi bisa merasakan kekhawatiran menjadi mahasiswa baru 1 bulan pertama tinggal di sini gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi itu mungkin bisa dipikirkan.
1: Boleh,
0: Oke, kita
1: Tante. Thank you
0: langsung
1: banget, Tante.
0: ke topik yang ya untuk obrolan berikutnya. Nah, kegiatan apa namanya umum dari UQ sendiri untuk mahasiswa baru apa? Bukan dari maksudnya dari UQ-nya sendiri, misalnya tentang Orientation Week, itu UQ-nya terlibat juga.
1: Untuk orientation week yang dari UQ, mereka hanya ada itu sih kayak settlement tentang how to navigate di UQ secara fisik dan secara digital, kayak menggunakan software mereka dan service apa aja yang mereka miliki. Untuk dari UQISA sendiri, itu sih kami melalui Smile sih Tante. Jadi emang langsung lebih personal pendekatannya terhadap mahasiswa-mahasiswa baru. Karena tentunya kami ingin memberikan lebih dari yang sudah diberikan kan Tante dari UQ.
0: Ya, lebih ada
1: Gitu.
0: personal touch-nya ya.
1: Iya.
0: Good, that's
1: Mungkin
0: good
1: aku
0: ya.
1: mau nambahin sedikit Tante terkait si Orientation Week. Tadi sempat Zafran sih tadi ya sempat mention soal Market Day. Nah, Market Day itu terjadi di Orientation Week-nya UQ. Jadi,
0: Oh,
1: satu
0: oke,
1: terlibat
0: bersamaan.
1: pada saat Market Day tersebut gitu untuk memperkenalkan. Biasanya di Market Day kan ada klub-klub yang diperkenalkan. Nah, UQISA adalah salah satu klub yang diperkenalkan pada saat Market Day tersebut gitu. Jadi sebenarnya benar tadi kata Zafran, Orientation Week tuh lebih ke minggu perkenalan lah sebelum perkuliahannya tuh mulai. Isinya ya informasi kampus, soal fakultasnya, soal bahkan mereka diajak tur keliling kampus, terus ngejelasin juga support-support apa sih yang diberikan sama UQ, UQ karena UQ tuh punya banyak support juga di situ. Jadi itu dilakukan pada saat Orientation Week. Sedangkan ada juga nih sebenarnya Tante, setelah Orientation Week ada namanya Connect Week. Nah, itu lebih lebih fok lebih santai dan biasanya lebih fokus untuk berkoneksi sama komunitas-komunitasnya UQ gitu. Biasanya ada acara-acara klub atau organisasi mahasiswa di week tersebut.
0: Oke, terima kasih. Wah, makin menarik ya. Kita tahan dulu, kita akan bicara di segmen berikutnya tentang program-program UQISA apa yang so far sudah dilaksanakan. Sebelumnya kita kita dengarkan dulu lagu dari Tabola Ballet.

0: Dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia, for EBFM, inilah Suara Indonesia.
1: Masih di Suara Indonesia 98,1 FM Radio 4EB di Kanguru Point, Brisbane. Untuk teman-teman para pendengar yang belum follow Instagram kita, silakan follow Instagram kita di suaraindonesia.qld. Dan juga kami tunggu feedbacknya, masukannya di email kami di suaraindonesia.qld@gmail.com. Oke, kita gabung lagi dengan para wakil dari UKISA. Kita akan bicara tentang program-program UKISA. Program-program apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini? Mungkin dari Zofran bisa memberikan kita penjelasan program-program apa saja yang sudah dilaksanakan. Silakan, Zofran.
2: Oke, jadi selain dari program mentorship SMILE yang sudah aku ceritain tadi, kami ada beberapa program lain juga yang diadakan buat mahasiswa Indonesia maupun mahasiswa internasional lainnya. Kami ada Pojok Indonesia, yang dimana kita ngajar bahasa Indo ke orang-orang sini. Terus kami sempat ada juga workshop angklung di Pojok Indonesia, dimana kita ngajarin mereka tentang budaya angklung seperti apa, dan juga langsung hands-on crafting angklungnya, teman-teman. Nah, kami juga ada collab dengan klub-klub society lain, yakni kami buat acara SEA Games, di mana negara-negara dari Southeast Asian semua mengadakan lomba olahraga, sport, dan juga e-sport. Jadi itu asik banget. Indonesia menang juara 3 ya, Kak Iza ya, total medalinya.
3: Iya, benar.
1: Overall, itu bulan apa ya? Biasanya SEA Games ini
3: 2 bulan yang lalu gak sih ya, Zaf? Jadi ini memang inovasi baru baru dari jadi kayak teman-teman Filipina, Malaysia, Vietnam, Singapura, apalagi ya, friend? Lupa. Terus kita tentunya Indonesia. Terus ada lomba sport yang tadi itu, terus dan tarat, kita juara 3 dengan medali emasnya 2 kalau enggak salah, enggak sih? 2 atau 1?
1: Ya, that's all. Oke. Terus ada apa lagi, program apa lagi yang dilaksanakan?
2: Tadi Mbak Iza mention fun run, olahraga. Jadi UKISA juga ngadain fun run kemarin, di mana kita lari 5 kilo, terus diakhiri dengan makan-makan bareng di taman. Mm-hmm. Dan juga banyak kolaborasi yang udah kami lakukan dengan beberapa Indo society lainnya ya, kayak ISB, dan juga ke PPAQ dan organisasi kampus lainnya.
1: Oke. Bagus. Itu yang kegiatan-kegiatan olahraga itu biasanya promosinya di mana? Apakah di Instagram kalian? Mungkin bisa di-share dong Instagramnya.
2: Oh iya, buat teman-teman yang belum follow, Instagram kita ada di @yukisa. Jadi straightforward, gampang aja, kalian teman-teman langsung search aja UKISA, dan semua info kami display di situ, what we've done, dan juga apa yang akan kita lakukan ke depannya.
1: Iya. Nanti saya follow deh, biar tahu semua kegiatannya setiap bulannya apa.
3: Ya, terus jadi selain kayak tadi kan in general buat membership UKISA, buat pengurus sendiri juga dibawain langsung sama Mas Aril kegiatan-kegiatannya, so far ada...
4: Aku nambahin dari Zafran ya, Tante, sama teman-teman. Yeah. Jadi untuk yang udah dilaksanakan, sesuai tadi juga market day sama welcoming party yang tadi kita udah jelasin sebelumnya, itu udah jalan untuk yang semester 1 di tahun 2026 ini. Terus untuk program yang sifatnya internal komite atau pengurusnya UKISA sendiri, kita kemarin udah ngelakuin rapat kerja, terus ada photoshoot juga untuk pengurus. Dan yang terakhir baru banget itu bonding, jadi fun activity lah buat teman-teman semua, karena balik lagi ya, UKISA ini kan hanya sifatnya volunteer ya, untuk memberikan yang terbaik buat Indonesian student community gitu.
1: Oke, menarik banget ya. Jadi ada olahraganya, terus ada seninya dari angklung itu ya. Terus itu kan yang sudah dilaksanakan so far ya. Yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini apa? Mungkin salah satu
2: Ya,
1: program-program.
2: kami ada beberapa acara juga ke depannya. Yang paling kita siapkan itu ada Indo Day yang nanti bakal dijalankan sama tim-tim Indo Day lainnya. Terus kita juga bakalan ada collaboration dengan UNESA. Kita juga bakalan ada farewell party buat teman-teman Indonesia yang bakal lulus semester ini. Congrats to all. Dan yang paling ditunggu-tunggu ya aku spill di radio ini, kita bakalan kedatangan tamu spesial di tanggal 3 Juli.
3: Juli.
2: Yakni Dr. Tirta.
3: Ini juga mungkin sedikit shock buat Tante Dia, tapi ini kita sebenarnya memang mau reveal cuman di program ini, insya Allah tanggal 3 Juli Dr. Tirta akan ada kegiatan sharing session bareng sama Ukisa, dan itu hasil kolaborasi bareng Mata Garuda Australia New Zealand. Jadi itu sih tuh. Jadi kalau teman-teman nggak dengerin program ini nggak akan tahu kalau ada kegiatan itu.
5: Tante Dia masih shock nih kayaknya.
3: Iya.
6: Special special dia di Radio for EB Only.
3: Iya. Yeah.
1: Karena aku juga dengerin.
5: Karena di mana-mana belum kita keluarin ya, belum kita.
2: Yeah, iya, bener banget. Belum keluar ini.
1: Itu nanti tanggal 3 Juli ya.
3: Iya. Yeah. Jadi nanti kita akan open for ticketing dan sebagainya, dan memang mohon maaf banget teman-teman yang mungkin dengerin either live-nya atau nanti on demand, kita nggak bisa punya banyak spot, tapi memang kita mengusahakan teman-teman bisa ketemu dan bisa sharing dan dengerin langsung dari beliaunya.
1: Oke, okay. Ini salah satu program apa ini, kayak ini seminar apa-apa gitu, bentuknya apa ya?
3: Kegiatannya sebenarnya jatuhnya kayak sharing session sih tuh. Dan memang tahun ini fokus Ukisa kan banyak kolaborasi, dan kemarin alhamdulillah ada opportunity dari Mata Garuda Australia New Zealand, di mana kebetulan memang si Dr. Tirtanya akan ada maraton di Gold Coast di sekitaran tanggal tersebut. Nah, terus habis itu Dr. Tirtanya kayaknya boleh deh aku main deh ke Brisbane gitu, dan memang dari Ukisa sangat open dan welcome terkait dengan kerjasama tersebut. Dan insya Allah akan terlaksana tanggal 3 Juli di UQ gitu.
1: Keren-keren, aku dukung. Apa yang bisa kita bantu dari komunitas nih, dari diaspora? Nanti mungkin setelah ini, setelah wawancara ini, kita bisa obrol-obrol lebih dalam untuk bisa bantu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Oke, kita dengarkan dulu lagu berikutnya dari... apa nih? Cowboy Junior? Oke, selamat mendengarkan.
7: Miss your family? Want to send them help straight from the heart?
8: With World Remit, sending money home is fast, secure and affordable. More than 5.7 million people worldwide trust World Remit to send money to Nigeria, Indonesia, Fiji, Colombia and over 100 other countries.
9: We're your global app made by migrants for migrants.
8: Download the World Remit app today.
10: Plus, a special offer for our radio listeners.
8: Get $10 off your first transfer to selected countries with the code Brisbane. World Remit. Make a world of difference.
11: World Remit makes money on currency exchange. T's and C's apply. See website for details.
12: Station sponsor.

0: Oke, kita masih di Suara Indonesia 98,1 FM Radio 4EB Kangaroo Point Brisbane. Masih bersama saya, host Diah, dan panel operator kita, Iza. Kita bincang-bincang dengan tim dari UKISA, UQ Indonesian Student Association. Kita sudah ngobrol di segmen-segmen sebelumnya. Sekarang kita di segmen khusus mengenai Indo Day. Nah, Indo Day itu salah satu program yang dilaksanakan UKISA. Nah, tim Indo Day silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Ya, silahkan.
1: Halo, nama aku Misha.
2: Halo, nama aku Dodo.
0: Oke, kalian memperkenalkan diri timnya. Sekarang kita perlu nih ada penjelasan mengenai apa sih Indo Day itu.
1: Well, Indo Day this year is a flagship cultural event at the University of Queensland, which is organized by the University of Queensland Indonesian Student Association, also known as UKISA. Building on our event last year of diverse themes and creative concepts, this year's event centers on our musical production, which explores the international student journey. We are doing a stage production, and we are also offering an immersive cultural festival, including sponsorships and food stalls, and also a dedicated photo booth and an interactive Meet the Character exhibition. Our goal for this event is to blend traditional Indonesian performing arts with modern musical theater, and we're aiming to showcase the depth of our heritage while fostering a home away from home for the Brisbane community.
0: Oke, nah sekarang mungkin bisa diberi penjelasan ke kita mengenai informasi detail untuk pelaksanaan Indo Day itu, di mana dan sebagainya, mungkin detail lengkapnya, silahkan.
2: Kalau Indo Day sendiri, it's most likely going to be hosted on the 15th of August 2026, and the location will be located in the University of Queensland St. Lucia campus. Location will be announced later.
1: Tanggal 15 Agustus.
3: Tanggal 15, teman-teman. Jangan lupa datang ya.
0: Oke. Untuk selanjutnya, bisa nggak dijelaskan tentang apa sih konsep daripada Indo Day tahun ini, tahun 2026? Oke, silakan salah satu dari kalian bisa menjelaskan.
1: Indo Day tahun ini, kita bikin musical production sendiri. Jadi kita ada teman-teman dari Griffith University yang lulus, yang bikin script buat kita. Habis itu kita ambil classic Indonesian pop songs, bikin habis itu bikin jukebox musical.
0: Oke, nah mungkin bisa di spill nih perkembangan persiapan tentang Indo Day sejauh ini. Oke, silahkan.
3: Oh, untuk Indo Day tahun ini harusnya lebih asik sih, guys, karena tahun ini kita ngerangkul lebih banyak orang, dan performance-nya sendiri juga kita pilih through auditions. Jadi we tried our best untuk deliver performance dengan sebaik-baiknya dari talent pool yang kita miliki di Brisbane saat ini.
4: Aku juga mungkin izin nambahin ya, teman-teman, sebenarnya Indo Day tahun ini itu in general pasti akan tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwasannya kita akan nge-celebrate Indonesian culture in terms of nuansa drama dan sebagainya. Seperti yang tadi sempat disampaikan sama Miska, Dodo, sama Zafran. Cuman bedanya adalah kita memang open opportunity buat semua teman-teman Indonesian di Brisbane in general. Kalau misalnya teman-teman mau jadi cast-nya, terus mau jadi part of panitia, bener nggak sih Miss? Sekarang kemarin sempat buka open recruitment-nya kan ya?
1: Iya, jadi buat main cast-nya kita udah isi semua, tapi kita masih lagi cari volunteers buat hari H. Jadi kita masih lagi cari volunteer buat panitia.
0: Oke, nah terakhir nih sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya, segmen terakhir, pesan-pesan dari tim panitia Indo Day ini untuk teman-teman para pendengar Suara Indonesia dan mungkin mahasiswa Indonesia di UQ. Silakan.
1: Wrapping up our Indo Day section, Kita masih lagi cari volunteers buat panitia kita. Kita ada divisi sponsor, logis, media, sosial, sama desain, sama kreatif. Feel free to join, guys. It's a great opportunity to make new friends and also to get to know the Indonesian community here in Brisbane. Yuk, join yuk!
2: Kita juga masih buka opportunities buat sponsorships loh. Kalau mau, hit us up at UK Indonesia Day 2026 di Instagram.
3: Memanggil seluruh warga Queenslander dari ujung ke hilir. Jangan lupa hadiri Indo Day di tanggal 15 Agustus 2026. We will see you guys there.
1: See you all on the 15th of August at Indo Day
2: 2026.
0: Oke, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini sebelum kita masuk ke segmen terakhir di acara Suara Indonesia. Silakan.

0: dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia, for EBFM. Inilah Suara Indonesia.
1: Oke, masih di Suara Indonesia 98,1 FM Radio 4EB di Kanguru Brisbane, sore ini Rabu 17 Juni 2026. Kita sekarang memasuki segmen terakhir di acara Bincang-Bincang dengan Yukisa. Masih dengan saya, host Diah, dan panel operator kita Iza. Oke, di segmen terakhir ini ada beberapa pertanyaan nih. Sebelum kita undur diri, nah, harapan untuk Yukisa dan mahasiswa Indonesia di UQ secara umum, mungkin dari salah satu dari teman-teman bisa untuk menjelaskan harapan untuk Yukisa gimana?
2: Boleh banget tentu. Jadi mungkin harapannya adalah ini Yukisa kepengurusan kami ini baru berjalan satu semester, jadi masih ada semester selanjutnya. Tadi udah dijelasin tuh ya ada kegiatan-kegiatan menarik apa nih buat semester selanjutnya. Jadi harapannya tentu saja semoga kegiatan-kegiatan itu berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh komunitas mahasiswa Indonesia di UQ gitu. Dan kemudian mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang baru datang gitu, biasanya bulan Juli kita kedatangan teman-teman baru, semoga bisa terkoneksi dengan mahasiswa-mahasiswa lain dan enjoy pengalaman di UQ gitu sih, mungkin harapanku itu.
3: Sebenarnya aku ada harapan besar untuk UQISA, supaya UQISA itu bisa jadi apa ya, rumah dan bisa jadi support system terbaik, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru gitu kan. Jadi at least kita bisa bantu mereka untuk tackle challenge lah untuk hidup di Brisbane. Secara kan dia jauh dari keluarga, kemudian mungkin ada yang baru pertama kali tinggal di luar negeri gitu kan. Jadi harapannya kita bisa merangkul teman-teman baru dan kita bisa menjalani perkuliahan dengan lebih enjoy dan menyenangkan.
1: Iya, lebih relax gitu ya. Karena kan kalau nggak relax juga belajarnya juga nggak enak ya.
3: Nah,
1: jadi benar-benar menjadi support system yang benar-benar gitu membantu mereka ya.
3: Iya. Ya. Itu. Ya.
1: Oke. Terus cara untuk mengikuti selalu up to date gitu dengan informasi-informasi yang dikeluarkan oleh UQISA itu bagaimana caranya untuk supaya mahasiswa-mahasiswa yang baru ini ataupun yang sudah ada itu selalu mereka dapat informasi yang up to date, gimana caranya?
2: Cara paling utama adalah follow Instagram.
1: Yeah. Okay.
2: Yukisa punya Instagram, tinggal cari aja Yukisa. Tinggal di follow, nanti semua update kabar-kabar terbaru akan ada di situ. Terus bagi teman-teman yang mahasiswa baru, kita punya grup mahasiswa Indonesia di UQ yang resmi gitu. Nanti cara masuknya gimana? Nah, itu Mbak Titi yang akan mengurusnya. Seperti
1: itu grup apa? Grup WhatsApp apa grup
3: WhatsApp. Jadi kita memang ada grup WhatsApp gitu. Kita ada linknya, nanti juga ada di Instagram linknya. Jadi teman-teman bisa join via link, nanti kita akan invite mereka ke dalam grup WhatsApp. Jadi all informations tentang kegiatan-kegiatan UQISA akan kita, selain upload di Instagram juga, kita juga lebih cepat sih di grup WhatsApp. Karena mungkin banyak yang butuh info rent house atau butuh barang apa, jual makanan atau apa segala macam, kita provide di situ semua. Jadi teman-teman bisa lebih mudah kalau join grup WhatsApp gitu. Dan itu bisa untuk student UQ. Jadi nggak cuma member yang udah beli membership itu, jadi kalau nggak beli member pun juga masih bisa join.
1: Gitu. Wah, bagus-bagus gitu ya.
3: Ya, jadi free.
1: Jadi itu melalui media sosial yaitu melalui Instagram dan juga ada jalur komunikasi resminya itu melalui WhatsApp itu ya, juga bisa membantu ya.
3: Betul banget, Tante.
1: Oke. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari yang lainnya, pengurus yang lainnya, pengalaman pribadi. Oh, this is really really good if you join UQISA. Ini pengalaman pribadi yang bisa membantu, jadi kayak menginspirasi. Oh ya, aku akan join. Aku akan, you know.
4: Iya.
1: Jadi Zafran.
4: Zafran dan aku mungkin ya terkait dengan UQISA itu lebih ke mungkin kalau teman-teman ngerasa homesick gitu ya. Terus habis itu kayak gimana sih cara settle di daerah baru gitu ya, apalagi kalau teman-teman nggak pernah merantau dan sebagainya. Nah, itu mungkin sangat sangat sangat perlu dipertimbangkan teman-teman buat join UKISA, baik itu sebagai pengurus maupun jadi member paid membership atau member biasa. Kalau member biasa pasti semua teman-teman akan langsung directly becoming a member ketika kalian adalah Indonesian student di UQ. Karena memang aku pribadi sejujurnya aku tinggalnya di Hairston kan dulu, karena main kampusku di Hairston meskipun aku UQ. Cuman aku merasa pada saat itu kayak jauh gitu dari teman-teman semuanya, dari komunitas Indonesia gitu. Dan is literally fair kalau teman-teman merasa lonely sometimes, tapi percayalah kita di UKISA, aku, Mbak Sani, Zafran, Mbak Titi, Mas Aril, dan teman-teman semua pengurusnya itu welcome banget kalau teman-teman ada ide, ada kayaknya acara ini bagus deh gitu. Kayak Mas Aril dan teman-teman kemarin sempat ngadain tarik tambang nih buat pengurus, tuh ternyata seru banget, dan orang-orang sekitar tuh lihat kayak, eh itu lomba apaan sih gitu, itu gimana cara mainnya gitu. Terus waktu kemarin sempat missing about Ramadan, Idul Adha dan sebagainya, kisah kerja sama-sama ISB, terus teman-teman kayak, oh bisa ya, apa kemarin tuh yang paling hit sama Mbak Sani, war tiket ya, di segala sesi kayaknya war tiket.
2: Takjil, takjil.
4: Iya, betul. War takjil, Zafran ini sebagai penghuni utama yang selalu dapet tiketnya, tahu aku nggak tahu, kamu pakai bot ya, Zaf? Kayaknya selalu dapet tiketnya gitu. Jadi kayak kemarin ada bagi-bagi daging, bagi-bagi daging, bagi-bagi takjil dan semuanya. Jadi kayak memang tahun ini insya Allah pinginnya lebih inklusif buat semua teman-teman, baik teman-teman student maupun keluarga student gitu sih.
1: Oh iya. Waduh, ini banget ya. Aku juga banyak belajar dari sini. Aku pernah dengar UKISA juga, tapi dengan kita bincang-bincang sore ini, aku jadi lebih banyak tahu. Dan mungkin kita dari bincang-bincang ini menginspirasi dari masyarakat diaspora lainnya untuk juga terlibat. Jadi UKISA ini bukan cuma organisasi mahasiswa UQ, tapi juga sebagai support system yang tadi Sani bilang untuk pelajar Indonesia dan non-Indonesian di UQ. Jadi melalui berbagai kegiatan yang telah kalian lakukan itu membantu mahasiswa UQ, membantu mahasiswa Indonesian UQ untuk berkembang juga secara selain akademik juga secara sosial ya, karena kalian jadi bisa mempererat persaudaraan antar teman-teman mahasiswa UQ. Mungkin ada Ariel yang mau ngomong ya sebelum kami tutup.
5: Oke. Tante dan teman-teman semua, aku mau nambahin ya, semua value-nya sebenarnya udah dijelasin sama yang lain. Cuman mungkin yang bisa di-highlight juga dari salah satu keuntungan untuk join UKISA, yaitu Student Association yang ada di UQ, di luar negeri. Di sini kita background untuk mahasiswa student itu kan juga bermacam-macam ya. Program studi juga ada bachelor, ada master, ada PhD. Ini kesempatan yang bagus banget buat networking sih. Ini networkingnya bagus, kita nggak tahu teman-teman ke depannya akan jadi seperti apa, yang pasti masa depannya kayaknya harusnya dan kemungkinan besar akan menjadi seseorang. Betul. Jadi itu hal yang harus kita coba maksimalkan ya, maksimalkan karena ya at the end kita akan balik lagi ke Indonesia dan mungkin semuanya juga, hampir semuanya juga akan balik ke Indonesia. Alangkah baiknya kita punya ini ya, connection yang bagus di ketika kita udah kembali gitu. Gitu sih. Yeah. Thank you.
1: Iya, yeah, pesan yang bagus Ariel. Untuk udah sudah habis nih waktunya, tapi nanti di lain kesempatan kita akan undang juga kalian untuk mungkin ngobrol spesifik topik yang lainnya. Terima kasih atas kehadiran kalian dan waktunya. Untuk itu kami pamit undur diri, saya Dia dan panel operator kita Iza. Halo Iza. Kita akan jumpa lagi di program Suara Indonesia berikutnya. Oke, okay, bye for now.
4: Dadah.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? kayak ditanya. Rugi gak sih?

Yeah. Ke dada mere, ke musko dola, ke bimbori baje, ke jistro, tar wile ga singile abe ha. Tar wile ga singile abe ha.